Ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah,

Sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha, sala badi baha

nanso sika no wo sɛ no awurade bi atwe tonto wɔ so ɛnɛ wɔahwɛ no na bɔwɔ a wo sika a wanya nyinara wagyapade a wanya nyinara wodɛn a wanya nyinara ɛbɛfiri wo sa